0: dunia belum kiamat. Jadi memang banyak yang bisa kita pikirkan sambil menunggu dunia kiamat. Maksudnya
1: kamu pesimis banget.
0: Nah, maksudnya dunia kan pasti belum kiamat sekarang, nggak tahu nanti kan ya. Sambil kita mikirin nanti seperti apa, mending kita mikirin kenangan yang indah-indah deh.
1: Iya, benar sekali. Coba kita flashback ke masa lalu bentar yuk, El Kogeres.
0: Tong neng nong neng kuang kuang kuang kuang.
1: Masa lalunya sih nggak begitu jauh ya.
0: Bui.
1: Yang sampai di era 60, 50.
0: Oh, benar-benar benar.
1: Era Pithecanthropus erectus. Enggak. Ini masih di tahun 2000-an. 2000-an sih ya.
0: 2000-an, betul. 90 akhir, 2000 awal ya.
1: Ya, 2000-an. Mm-hmm. 2000-an, 2010 itu kayaknya masih ada sih tempat yang satu ini.
0: 2010 masih, dan ini tingginya tuh atau rame itu sekitar tahun 2005, 2004 sama menuju 2010 ini rame banget
1: ya,
0: ini tempat ini.
1: Iya, rame banget ya.
0: Wih.
1: Kita lagi ngomongin warnet, El Kogeres.
0: Warnet.
1: Ya, inget kan, warnet, warung internet.
0: Warung internet. Saking orang, apa namanya, orang Indonesia tuh tidak ingin menyombongkan diri ya, tempat internet bilang warung.
1: Warung.
0: Padahal luar negeri namanya kafe internet loh.
1: Iya, iya.
0: Kafe. Di sini warung internet.
1: Warung internet.
0: Bu, beli gini dong, beli coki-coki gitu misalkan. Oh, sekalian sama billingnya untuk 2 jam ya. Kadang beli mie rebus kan,
1: iya, iya,
0: mie goreng.
1: Ada yang memang memfasilitasi itu.
0: Mm-mm.
1: Terakhir saya nemu konten orang yang memang menyediakan rumahnya sebagai seperti warnet gitu loh, rental.
0: Oh, okay.
1: Dan memang tapi dia jualan juga, jualan makanan juga.
0: Betul, gitu. Betul.
1: Jadi udah ada paket-paketnya. Kalau misalnya mau yang sejam, dua jam, berapa, ditambah dia mesen apa, mie kek atau apa gitu, minuman apa gitu. Jadi
0: benar.
1: Emang benar-benar kayak kafe sih, tapi ya ada sekat-sekatnya.
0: Oh iya, iya.
1: Ada apa sih namanya? Ya warnet, sebagaimana warnet pada umumnya gitu. Di Bali saya nggak tahu itu, karena yang saya temukan itu adalah di luar.
0: Oh, luar Bali.
1: Di Pulau,
0: ya?
1: Di Pulau Jawa gitu kan. Dan kalau kita flashback dulu pun ada yang seperti itu. Gitu
0: ada,
1: kan.
0: Ada. Dan macam-macam warnet ini salah satu yang paling kita ingat itu adalah sekatnya itu ya. Karena bedain sama zaman sekarang, ketika orang misalkan pergi ke kafe, mereka bawa laptop sendiri, tanpa sekat pun orang juga nggak peduli.
1: Iya, nggak peduli.
0: Tapi dulu kayaknya privasi banget ya. Tadi kita bayangkan ada sebuah warnet mana sekat itu tinggi-tinggi, kan gitu ya. Karena untuk mungkin mencari tugas sebenarnya kan ya. Jadi nggak perlu ada orang yang nanti mengganggu banget.
1: Nggak perlu ada yang liatin banget nih, ngapain kamu gitu.
0: Benar. Nah, kita punya pertanyaan nih. Ketika Anda sudah memasuki warnet dengan penjagaan yang ketat seperti itu, apa yang Anda lakukan?
1: Nah.
0: Atau apa yang Anda browsing? Pengen tahu aja.
1: Iya, kita penasaran ya, Kongres zaman itu gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Zaman itu kan benar-benar, karena gini, apa yang Anda lihat itu sebenarnya bisa kelihatan di...
0: Benar.
1: Di, maksudnya semuanya di pusat, di, bukan di pusat ya.
0: Di gini ya, di mas-mas yang jagain itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Sebenarnya ya, Koger. Mungkin Anda selama ini nggak ngeh gitu ya, buka-buka aja situs apa segala macam, download ini itu gitu.
0: Betul, betul.
1: Karena kalau misalnya Anda downloadnya kebanyakan, itu lelet dunia ininya.
0: Apalagi misalkan dulu Anda buka YouTube. Wah, siapa buka YouTube? Langsung matiin kan cepat-cepat.
1: Benar, ya. Benar. Tapi sekarang aman loh ya. Sekarang itu warnet dan sejenisnya itu yang saya sebutkan tadi ya, itu memang bisa kayak free Netflix gitu loh.
0: Iya, jadi udah ada bundlingnya ya.
1: Udah ada gitu. Kalau dulu kan enggak ya, dulu malah kita dimarah.
0: Dulu saya ingat pokoknya download gambar satu aja yang high resolution itu bisa 20 menitan loh itu. Tapi entah kenapa sensasi menunggunya itu seru. Entah kenapa, saya juga bingung. Jadi sambil nunggu, aduh lama kan downloadnya. Buka situs dulu, saya paling sering tuh buka situs primbon.com.
1: Kamu ngapain?
0: Gak tahu, itu pokoknya paling paling seru. Habis itu ada apa, cek kelahiran Anda gitu. Suasananya serem gitu. Deg-degan juga ngeliatnya kan ini. Kemudian habis itu ada cerita-cerita horor di Kaskus, saya lihat dulu.
1: Ah iya, Kaskus.
0: Kaskus. Jadi orang yang baca cerita ini tapi tidak menyebarkan akan dihantui. Wah, mau nggak mau saya harus sebarin ke teman-teman saya kan. Akhirnya teman-teman saya marah ke saya.
1: Iya, iya. Dan Friendster sih zaman itu kan.
0: Friendster. Masa-masa orang-orang menjadi gini tuh ahli komputer itu ya. tiba-tiba orang tuh ngerti coding loh dari Friendster. Wah, keren. Banyak sekali yang seru-seru pada zaman itu.
1: Ya, dan yang jadi pertanyaan adalah ketika momen menunggu itu kan Yuda kan sempat cerita tuh tentang ngapain. Jadi ya, kita nunggu cerita Elkogers. Anda ngapain aja nih momen menunggu itu? Mungkin pas download suatu, nunggu gitu kan. Ya, apa ini gabut nih gitu.
0: Iya, gabut, gabut. Dan ini kita berbicara warnet yang gininya tinggi ya. Pembatasnya tinggi ya.
1: Gambarnya seperti apa sudah kita publikasikan tadi.
0: Sudah kita baikkan. Simpel banget. Dan mungkin Anda, aduh harga warnet tinggi, yuk barangannya maku di warnetnya. Membantu kawan. Jadi gak terlalu mahal.
1: Cucuan, orang bilang kayak gitu.
0: Jadi silakan gabungan di WhatsApp di 0812-3615-5969. Lanjut dong. Kok duluan ketawa? Nanti dong ketawanya. Oke, lalu bisa juga gabungan Instagram di @elkogersfm dan juga Facebook di Langkosaga yang kena.
1: Iya, ditungguin ya Elkogers gabungannya. Masih bersama Mika Karissa
0: dan Yuda Kusuma.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan peace, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: Nandesis Wana Narkoga Radio Bali. Kalau Bulan bisa ngomong, pasti bulannya ingin kuliah di STIMI Handayani.
1: Oh jelas. Kita tahu sendiri ini kampus paling legend di Bali ya, Kogers.
0: Pokoknya legend banget, menghasilkan lulusan yang luar biasa, dan ilmu yang diajarkan lah ilmu yang paling legend juga.
1: Oh. Iya. Apa itu?
0: Ilmu manajemen.
1: Oh iya.
0: Tahu enggak kenapa bisa paling legend?
1: Kenapa?
0: Orang zaman dulu bisa bertahan hidup sampai sekarang itu ada ilmu manajemennya.
1: Oh iya benar-benar.
0: Nah, misal manusia purba nih. Dia mau makan kan gitu. Jadi dia mau ngelawan mamut nih. Kalau dia sendiri datang diinjak sama mamut. Kan itu.
1: Iya.
0: kan selesai itu. Tapi kalau ada manajemennya dia akhirnya manggil teman-temannya uga-uga gitu. Uga-uga gitu. Akhirnya dengan ilmu manajemen itu mereka bisa menaklukkan mamut lalu bisa makan bersama.
1: Oh. Oke.
0: Kejokan mau denger, itu ada ilmu manajemennya.
1: Sama gini, kalau misalnya kan habis berburu, terus kan bawa makanan, bukan bawa makanan ya, bawa daging gitu kan.
0: Benar.
1: Dan harus di-manage sebaik mungkin gitu supaya bisa bertahan lama. Itu manajemen loh itu manajemen. Ya, Toger.
0: Jadi cocok nih kalau setiap STIMI ini datang nih lagunya tenenenene. Tapi sekarang ada ilmu yang bisa kita pelajari secara langsung ya. Dan ini sudah tersedia di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus manajemen terbaik di Bali, yang di mana ilmu manajemen yang diajarkan ini bisa kita pakai di berbagai bidang apa saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha juga bisa. Dan ini merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terpertama di Bali, pertama di Bali, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979.
1: Cocok kan? Iya, dan memang selama itu ya, bahkan ya kampus yang satu ini terkenal juga Eko Garis dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Tentunya ini didukung ya oleh ilmu manajemen yang benar-benar kita perlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan kalau di zaman sekarang kan identik sama AI ya, apa-apa di AI-in
0: AI,
1: ya,
0: AI, AI, AI,
1: gitu. Ya, di bidang AI dan teknologi digital itu harus benar-benar di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap.
0: Betul.
1: Dan terbukti efektif.
0: Benar banget. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ternyata ada di pusat kota Denpasar. Kodia banget lah pokoknya.
1: Iya.
0: Jadi di mana itu? Di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, alias di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana.
1: Strategis sekali tempatnya, Kogers. Jadi benefitnya banyak ya, Anda bisa dapatkan kalau kuliah di sini. Kalau misalnya Anda pengen buru-buru daftar, oh boleh banget, iya, Kogers. Informasi dan pendaftaran silakan langsung WhatsApp, dicatat dulu WhatsApp-nya, nomornya 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Bogers banyak yang lagi goyang suka-suka nih.
1: Hey, pasti happy banget karena menemukan satu kampus yang sangat amat bagus sekali.
0: Bener banget, yaitu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ngomongin pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Kita beberkan lebih detail mengenai kampus yang satu ini, Alkogers. Di dalamnya itu ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, tentunya bisa Anda pilih ya. Yang pertama,
0: apa itu?
1: Ada agroteknologi, Alkogers. Konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, kebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan ya. Kalau di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Baru 2 prodi udah keren banget ya. Mau dengar lagi yang 2 lebih keren? Ini ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers. Konsentrasinya berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Konsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal sekali kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain prodi-prodi yang keren, mau tau gak yang lebih keren apanya? Mau, oke. Jadi staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi. Ayo kita goyang suka-suka, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Dan kalau misalnya Anda butuh informasi selengkapnya, masih kurang nih informasi dari Mika sama Yuda mungkin ya.
0: Kurang.
1: Mungkin pengen ada yang diketahui lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Silahkan klik di sifanwaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Indengah Mulyarta SSC MSI di nomor 081-338-5765-47.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Wah, lagunya M.A. ini Kak Cinta nih dulu menjadi salah satu lagu yang diputerin di Winamp Warnet nih.
1: Iya, dan iya. Dulu di Forser.
0: Nggak boleh.
1: Dulu.
0: Astaga, saya juga pernah download Forser loh. Saya cuma copy dan mas-mas yang jaga warnet aja.
1: Tapi mas-mas jaga warnet
0: dulu. Yang kan dosanya dia megang. Mas, ada lagu baru? Ada tuh di folder biasa kayak gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Cuman ngopi, gak apa-apa.
1: Dan taunya itu dari radio. Jadi kita denger radio dulu.
0: Benar,
1: atau
0: benar.
1: Dengerin MTV. Oh, bukan dengerin ya, liatin MTV.
0: MTV.
1: Gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Cari lagunya di Forshare.
0: Kira nemu kan ya.
1: Nemu, ada dulu.
0: Ih, ternyata Mika ini pengepul ya. Pengepul lagu-lagu bajakan.
1: Maafkan saya pemerintah. Itu masa lalu. Gak kena kan.
0: Karena udah ngomong gimana ya. Tapi emang itu ya, selain for share, kemudian download beberapa aplikasi tempat-tempat tertentu, dan yang pasti rentan virus.
1: Oh iya, benar.
0: Dulu ingat gak dapet gak kena virus brontok?
1: Iya.
0: Tapi untungnya masih data sekolah kan. Maksud...
1: Untungnya data sekolah kan.
0: Bayangin misalnya data skripsi kan. Waduh.
1: Oh iya sih.
0: Itu kan masih
1: data sekolah, tugas-tugas.
0: Tugas-tugas itu, ya masih bisa dikejar lah ngetiknya.
1: Wih, pinter banget ya.
0: Dulu tuh saya ahli loh. Tangan saya ini terlatih ngetik dan nulis cepat.
1: Iya, sampai sekarang juga ahli tangannya.
0: Ahli banget ya.
1: Oh iya, maksudnya mengerjakan sesuatu kan sudah banyak tuh kerjaannya.
0: Benar.
1: Kalau enggak ahli tangannya kan enggak beres.
0: Benar. Tahu enggak kenapa bisa ahli?
1: Kenapa?
0: Karena misalkan waktu itu sekolah saya jam 7, saya baru tahu bahwa ada tugas jam 6.50, saya hanya punya waktu 10 menit untuk menyalin.
1: Wah.
0: Hebat itu. Tangan kena saya panas sampai. Dan jadi.
1: Berkeringat.
0: Bukan berkeringat lagi, ramai kalau itu bisa diandaikan ngeluarin asap. Cepet banget saya ngetik.
1: Cepet ya.
0: Ngetik sama nulis gitu.
1: Memang
0: kan, ya.
1: Survival mode itu benar-benar mengembangkan diri kita sebenarnya.
0: Benar. Jadi kalau ada bilang katanya semuanya harus perlu momentum yang tepat. Ah, gak perlu. Masukin aja diri Anda di situasi yang menegangkan itu jadi kok ya.
1: Tapi ngomongin soal tugas juga, kita ke warnet kan pastinya cari tugas.
0: Iya.
1: Bukan cari tugas ya, mengerjakan tugas.
0: Mengerjakan tugas biologi.
1: Angkatan ya.
0: Kayak di iklan kita loh. Kan ada tuh. Yuk, ngerti keluarnya di biologi.
1: Enggak. Lebih ke apa ya, zaman kita itu kita sudah terpapar internet ya, Yud ya?
0: Sudah ada.
1: Dan kita udah bikin tugasnya pakai Microsoft Word.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Microsoft Word tahun 2003.
1: Iya, dan enggak lagi pakai kertas double folio gitu. Kalau dulu kan sebelum itu kita pakai kertas double folio atau kertas dari buku yang tengahnya itu disobek.
0: Iya. Jadi kalau misalkan hari ini kita ujian nak punya buku kan, udah tuh barisan belakang tuh nyerbu ke depan itu, minta kertas. Harusnya bukunya tuh standar gitu, tipis dia, itu kelihatan kali menjadi korban itu.
1: Benar. Sampai ada yang prike tuh teman saya.
0: Wih prike, tenangan bebas tuh. Prike dar.
1: Dayu.
0: Kenapa
1: ada,
0: dia?
1: Ada satu tuh karena buku itu ya. Jadi dia isiin catatan di tengahnya itu. Jadi kan enggak bisa dirobek.
0: Oh iya benar.
1: Oh, udah isi tulisan enggak bisa dirobek gitu dia.
0: Tapi ada teman saya lebih prike.
1: Gimana?
0: Oh iya, kalau di sebelah tengahnya dirobek enggak bisa dirobek, dia robek dari kanan depan dan belakangnya gitu. Bada aja kerjaan bisa jalanin dia. Ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Nenne sind für
1: zaman sekarang jarang ada yang pakai Winem ya.
0: Bah, jarang, hanya yang legend-legend saja yang pakai. Dan
1: kita salah satunya.

beberapa barang yang terasa khas pemiliknya ya. Entah itu tumpukan buku di meja samping tempat tidur, atau foto keluarga di ruang tamu, atau mungkin cangkir favorit yang selalu dipakai setiap hari, setiap pagi gitu ya. Nah sayangnya, keinginan untuk membuat rumah terasa lebih personal kadang berakhir dengan terlalu banyak barang yang dipajang ya. Ruangan akhirnya tidak terlihat lebih hangat, tetapi malah penuh dan sulit untuk ditata. Padahal ada cara sederhana untuk membuat rumah terasa lebih dekat dengan selera kita loh ya. Dengan memilih barang yang memang Anda suka, salah satunya LK Girls. Karena gak semua barang kesayangan itu harus keluar dari lemari dan dipajang di ruang tamu ya. Anda bisa memilih beberapa benda yang memang Anda suka atau sering digunakan, lalu itu bisa ditempatkan di area yang gampang untuk dilihat. Buku yang sering dibaca misalkan, ataupun foto keluarga ya, gelas kesukaan, kamera lama, atau vas yang dibeli saat liburan itu bisa jadi pilihan, karena barang-barang tersebut memang sudah menjadi bagian dari keseharian Anda, LKGRS. Coba perhatikan isi rumah sebelum membeli dekorasi baru ya. Nah itu bisa jadi ada banyak barang yang sebenarnya menarik tapi selama ini hanya menumpuk di lemari karena belum menemukan tempat yang pas. Jadi daripada menambah pajangan gitu ya, lebih baik Anda bisa keluarkan beberapa benda tersebut dan lihat mana yang paling cocok dengan ruangan Anda. Jadi jumlahnya pun juga nggak perlu terlalu banyak. Barangkali 3 atau 4 benda yang dipilih dengan baik itu bisa terlihat lebih menarik daripada satu rak yang dipenuhi dengan aksesori ya.

0: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart, tersedia.

0: semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Glendismart, pilihan yang termurah. Today's best music for the weekend. The new sound of 96.9.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Apakah di rumah Anda ada foto untuk memajang foto keluarga mungkin Kogar atau enggak? Nah, foto liburan, kartu pos, tiket konser, surat lama atau oleh-oleh kecil tentu punya tempat tersendiri dalam ingatan kita ya. Tapi kalau semuanya diletakkan di berbagai sudut rumah ruangan, itu bisa cepat terlihat ramai Alkagaras. Jadi supaya tetap rapi, Anda bisa pilih satu area yang memang disediakan untuk memajang beberapa benda tersebut ya. Misalkan Anda bisa menyediakan satu tempat untuk memajang foto dan juga kenangan, dinding di dekat meja kerja bisa digunakan untuk menempelkan foto, sementara rak kecil di ruang tamu itu bisa diisi dengan beberapa benda dari perjalanan ataupun acara yang memang berkesan untuk Anda. Jadi ukuran foto dan bingkainya itu nggak harus sama persis, karena kombinasi yang sedikit berbeda justru bisa terlihat lebih santai. Dan yang penting jumlahnya itu disesuaikan dengan luas area agar tidak sampai memenuhi seluruh dinding ruangan Anda ya. Isi pajangan juga bisa diganti sesekali Alkagars. Jadi foto liburan tahun lalu gak harus terus berada di sana ya. Kalau ada foto baru yang lebih ingin dilihat setiap hari juga bisa diganti foto-foto tersebut. Jadi barang yang sudah tidak dipajang itu Anda bisa simpan, dan disimpan dengan baik ya, dalam misalnya dalam box atau dalam kardus gitu kan, disimpan kembali dengan baik sehingga rumah itu enggak perlu menampilkan seluruh koleksi kenangan sekaligus. Oke, guys.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Pada nyadar gak sih Alkogears bahwa ilmu manajemen itu diperlukan di bidang apapun ya, dalam pekerjaan apapun. Karena memang ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Ayo, siapa ngaku dulunya itu salah jurusan gitu ya. Karena kerjanya di bidang apa, kuliahnya di bidang apa, jadi ngerasa salah jurusan. Padahal sebenarnya gak gitu juga sih ya. Yang kita perlukan itu hanyalah ilmu manajemen, karena semua itu perlu manajemen ya. Kalau gak ada manajemen pasti bakalan kacau ya Alkogers. Bahkan di bidang AI ataupun teknologi digital tercanggih pun itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda yang memang ingin melanjutkan studi di bidang manajemen, saya punya satu rekomendasi tempat ataupun kampus ya, kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi kampus legend dan juga terkenal ini, Alkogers, punya alumni-alumni yang sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali ya. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, itu di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang memang pengen kuliah di sana, itu dekat kemana-mana karena ada di pusat kota Denpasar. Mau nugas, mau nge-mall, pastinya dekat sama kampus STIMI Handayani ya. Jadi buruan daftar. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa WhatsApp ke nomor 082145666199. Sekali lagi, kalau untuk pendaftaran, Anda bisa WhatsApp ke nomor 082145666199.

0: Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
4: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. Today's best music for the weekend. The new sound of 96.9 El Koga Radio Bar.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Kadang kita ngerasa takut gitu ya ngelihat sesuatu yang kosong gitu di rumah kita ya. Misalkan takut membiarkan meja atau rak itu terlihat kosong gitu kan. Jadi begitu melihat meja yang kosong, rasanya memang mudah tergoda untuk menaruh vas, lilin ataupun mungkin tanaman kecil ya, atau pajangan lainnya di atas yang kosong itu. Jadi kebiasaan ini sering membuat rumah perlahan dipenuhi benda yang sebenarnya nggak perlu dan juga tidak terlalu dibutuhkan. Padahal meja yang hanya berisi satu atau dua barang itu bisa terlihat jauh lebih rapi. Misalnya meja ruang tamu sudah memiliki vas bunga yang cukup besar gitu ya. Jadi nggak perlu menambahkan mangkok untuk dekorasi ataupun lilin-lilin ya biasanya ya. Atau mungkin patung kecil oleh-oleh dari jalan-jalan di luar negeri, misalkan local girls ya. Di sekitarnya itu hanya supaya meja terlihat penuh, rasanya sih itu kurang ya. Jadi begitu juga dengan rak buku Alkogers, gak semua celah itu harus diisi pajangan karena beberapa bagian kosong itu justru membuat isi rak lebih mudah dilihat. Keuntungan lainnya adalah rumah jadi lebih gampang dibersihkan. Meja dengan sedikit barang itu tidak membutuhkan waktu lama untuk dilap ya. Jadi sementara rak yang terlalu penuh itu membuat Anda harus memindahkan banyak benda satu per satu, diturunin lagi, terus nanti lagi dinaikin, repot ya, capek. Jadi kalau misalkan ada bagian rumah yang masih kosong, itu gak perlu buru-buru mencari sesuatu untuk mengisinya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Kogar Radio Bali. Kali ini sudah tepat jam 11 siang ya, Kogar. Itu artinya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi, dan juga semoga topik bahasan kita tadi seputar rumah ya, itu bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi untuk Anda yang memang lagi bersih-bersih di rumah di hari Minggu ini, apa gars ya, agar rumah terasa lebih personal tanpa harus terlihat berantakan ya. Semoga bisa jadi inspirasi juga untuk Anda, apa gars. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
0: Dari Kecukung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: Perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan beo adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Six point nine.

96.9. El Cobra Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan ibu pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka ibu pertiwi.

96.9 FM Elkoge Radio Bali Berbahagia bareng Arya Yusuf ini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 2 siang nanti ajang High Noon. So, stay tune guys.

96.9 Elkogar Radio Bali. Hai hai, halo Elkogars. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 2 siang nanti ya di ajang Hey Noon. Pasti Elkogars bertanya-tanya nih, wah Arya kok tumben sih di jam Hey Noon? Ya emang biasanya Arya kan kalau di hari Minggu itu HSH ya. Tapi yang menemani Anda sekarang di High Noon Arya sendiri. Jadi ya kita ganti jam dulu ya Elkogars ya. Oke, gimana nih Elkogars? Sekarang hari Minggu yang dimana weekend ya Elkogars. Pasti beberapa dari Anda lagi jalan-jalan nih sebelum untuk memulai lagi beraktivitas seperti biasa di hari esoknya ya. Entah itu nanti ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah ya. Tapi mungkin bagi Elkogers nih yang emang sudah gak ada tujuan gitu, kayak mending liburan kemana ya, mungkin bisa nih Elkogers dengan mengisi ruang Anda pada saat liburan ini dengan cara misalnya melakukan hobi Anda ya, kayak main gitar, terus membaca novel, atau membaca komik ya. Kalau misalnya gak suka novel nih, misalnya nih lebih tertarik dengan yang namanya visual, itu bisa baca komik. Terus main bareng teman, bisa kan mabar gitu ya, kayak main ML, main FF, dan lain-lainnya. Atau bisa juga nih bagi yang emang ngerasa kayaknya aku harus menyelesaikan tugasku lebih awal gitu ya, karena besok sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ntar malam bisa meluangkan waktu untuk tenangkan diri gitu. Ya seperti yang ada katakan tadi ya, mungkin ada yang sambil minum teh, terus baca novel, baca-baca artikel, dan lain-lain. Jadi sebenarnya siang-siang ini paling cocok sih Elkogers, karena menurut Arya sendiri kalau misalnya menyelesaikan tugas di siang hari ini, energi kita itu masih full Elkogers. Jadi nggak ada tuh yang namanya nunggu mood dulu, terus bad mood, terus lemes, dan lain-lain ya Elkogers. Kalau misalnya udah sore atau udah malam, mungkin karena tubuh kita kebiasa istirahat di malam hari, jadi makin males dan juga yang ada menunda tugas sendiri kan. Oke Elkogers, jadi di ajang Hey Noon ini Arya akan memutarkan lagu-lagu aci koleksi Elkogari Du Bali dari seluruh mancanegara ya. Jadi ada lagu bahasa Inggris dan juga lagu bahasa Indonesia. Selain Arya memutarkan lagu-lagu acik ini, Arya juga akan memberikan informasi dan tips-tips yang tentunya menarik banget buat Elkogers. Siapa tahu informasi yang Arya berikan kepada Elkogers ini lumayan berguna atau sangat berguna untuk Elkogers. Dan siapa tahu nih ya, beberapa tips dan informasi yang Arya berikan bisa membuat semangat Elkogers untuk menyelesaikan tugas lebih awal atau lebih, pokoknya lebih full power. Jadi buat Elkogers nih yang penasaran, Arya akan berikan informasi dan tips-tips apa aja yang bisa Arya katakan nih, kayak tips ini itu bisa bikin kita lebih semangat untuk menjalani hari loh. Tetap stay tune di Elkogari di Bali sampai pukul 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, terkadang kita memikirkan suatu hal ya. Misalnya nih, kalau misalnya pikiran kita lumayan random, kayak mikirin pacarku nanti siapa ya, masa depanku aku sebagai apa. Terus terkadang di sela-sela itu kita juga pasti ada rasa penasaran yang namanya apa ya, ilmu yang emang bener-bener kepakai banget di dunia ini, yang dimana ilmu ini itu jangkauannya luas banget dan bisa dipakai di bidang pekerjaan apa aja gitu loh Kogers. Jadi bisa di pemerintahan, bisa buat usaha sendiri, ataupun bisa di swasta ya, di perusahaan swasta. Nah, jadi padanya nyadar gak sih Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana aja dan di berbagai bidang apa aja. Misalnya jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu kah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, atau biasa disebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani ya. Yang dimana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Yang dimana kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi dari STIMI Handayani itu di mana sih Arya? Nah, jadi untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar ya, Kogers. Jadi lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Dan bagi Kogers nih, misalnya nggak tahu Tukat Banyusari itu di mana sih? Di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA N2 Denpasar. So, bagi Kogers nih yang abis kuliah, misalnya mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal set-set. Dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi aku harus buruan ya, daftar di STIMI Handayani. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, di 082-145-666-199.

96.9 Okoga Radio Bali. Siapa yang sampai sekarang masih bingung mau kuliah di mana nih Okogers? Terutama karena saking luasnya dunia IPA ya, atau ilmu pengetahuan alam, dan saking luasnya dunia sains, jadinya tuh kita tuh bingung gitu, mau ngambil prodi apa, mau ngambil fakultas apa, dan di mana gitu ya Okogers. Jadi Arya mau merekomendasikan nih fakultas dan universitas untuk Okogers. Jadi Arya mau merekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Kogers. Yang pertama, ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu yang kedua ada prodi peternakan, yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan perkembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang keempat atau yang terakhir ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu, kenapa sih harus pilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, di mana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, ya, kok harus putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, MP. Atau bisa juga ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Kogar Radio Bali. El Kogars, nih bagi yang mau jalan-jalan nih ya. Dan pasti kalau misalnya jalan-jalan enggak afdol kalau misalnya kita tuh enggak beli cemilan. Atau misalnya bagi El Kogars nih yang emang mau ngerjain tugas terus mau beli cemilan, atau mungkin sekalian gitu ya beli keperluan rumah. Tapi mengingat nih ya sudah hampir mau akhir bulan nih. Udah tanggal 23 nih. Anggap aja lah udah pertengahan ya El Kogars. Jadi El Kogars jangan yang namanya boros-boros. Enggak, jangan boros-boros lah. Mengurangi pengeluaran yang berlebihan. Nah, kalau misalnya El Kogars selalu memikirkan, aduh gimana caranya buat mengurangi pengeluaran yang berlebih gitu ya. Arya mau ngasih El Kogars nih rekomendasi tempat yang cocok buat El Kogars belanja-belanja tapi enggak bikin kantong bolong nih El Kogars. Yaitu di Klendis Grosir, karena Klendis Grosir itu produk-produknya ada aja gitu promonya El Kogars. Dan Arya akan bacakan ya beberapa produk dari yang ada di Klendis Grosir yang lagi promo nih. Jadi yang pertama ada Simple Pure Deodorant 40ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.300. Ada Nature Sampo Cegah Kerontokan 140ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Ada Sensodyne juga Multi Action 160 gram per 48 mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Ada Pediasure Triple Sure MD800 gram dengan harga Rp319.100. Dan yang terakhir ada Viva Anti Aging Serum 20ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Banyak banget nih El Kogars yang lagi promo-promo di Klendis Grosir ya. Jadi jangan lewatin kesempatan ini. Langsung aja ke Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.

0: parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Radio Bali.

Gak terasa Elkogers Arya sudah menemani Anda selama 1 jam ya. Dari jam 12 dan sekarang sudah pukul 13:07. Ya dimana ini udah jam 1 ya. Dan waktu Arya menemani Anda hanya lagi 1 jam sampai pukul 2 siang ntar. Gimana Elkogers? Apakah sudah ke Klenis Grosir nih untuk belanja-belanja? Dan pastinya tuh ya promonya banyak-banyak banget, jadi gak bikin kantong bolong Elkogers. Dan apa aja nih yang kira-kira Elkogers beli nih di sana? Apakah cemilan? Skincare mungkin ya? Bisa jadi karena sekarang nih di Bali agak panas ya Elkogers, jadi sunscreen itu diperlukan banget, apalagi perlu di reapply terus-menerus ya. Atau malah apa ya, mungkin keperluan rumah kali ya Elkogers ya. Misalnya kayak spons, terus apalagi rinso dan lain-lain ya Elkogers ya, untuk nyuci-nyuci baju gitu. Oke Elkogers, bagi yang masih stay tune di Elkogaridu Bali, lagi 1 jam Maria akan menemani Anda juga, yang dimana Maria tetap akan memutarkan lagu-lagu acik dari koleksi dari Ekoga Radio Bali dari mancanegara, yang dimana lagunya Inggris, Indonesia, dan tentunya lagu-lagu ini pasti membuat Anda lebih chill untuk menyelesaikan tugas ataupun lagi minum teh ya, atau hanya melakukan hobi, pasti membuat Anda lebih enjoy. Dan juga Arya akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik untuk Ekogers juga tentunya. Ya, di mana tips dan informasi ini bisa saja membuat Elkogers dipraktikkan secara langsung sekarang juga nih ya, atau entar malam mungkin bisa jadi ya Elkogers. Jadi bagi yang masih penasaran-penasaran ini tetap stay tune di Elkogers Radio Bali sampai pukul 2 siang nanti.

96.6 Anak Kogar Radio Bali. Wah, gimana-gimana nih ya Kogars, aktivitas Anda siang ini ya. Mungkin baru beres makan siang, tapi kok rasanya mata itu udah mulai berat, badan jadi lemes, pengennya kayak rebahan aja gitu. Eits, tahan dulu ya rebahannya Kogars. Daripada ngantuk makin menjadi nih, yuk coba ambil botol air minum yang ada di dekat meja Anda sekarang. Nggak usah nunggu haus banget ya. Karena tau kayak Kogars, menurut dari Dr. Susan Kleiner, seorang pakar nutrisi olahraga dan penulis buku Power Eating, dehidrasi ringan itu sering banget disangkai sebagai rasa kantuk atau kelelahan biasa. Padahal kalau tubuh kekurangan cairan, volume darah kita itu menurun, alhasil suplai oksigen ke otak itu jadi lambat. Makanya energi langsung drop gitu. Nah, jadi untuk Kogars, yuk biasakan sedia air putih di dekat Anda supaya badan tetap segar dan siap untuk melanjutin aktivitas Anda.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
6: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
6: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
6: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
3: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
6: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.6 Okogar Radio Bali. Okogar, siang-siang bolong gini, cuaca Bali lagi teri-terinya ya. Paling nikmat emang ngemil yang manis-manis atau beli es boba kekinian. Seger banget sih di tenggorokan, tapi tunggu dulu nih Elkogers. Walaupun enak di lidah, kebiasaan ngemil makanan manis berlebih justru bisa jadi bumerang buat energi Anda beberapa jam ke depan. Fenomena ini yang biasa kita sebut sebagai sugar crash ya. Jadi waktu kita makan makanan tinggi gula olahan, energi memang melonjak drastis dalam waktu cepat. Tapi setelah itu kadar gula darah langsung anjlok dan badan jadi lemes seketika. Nah, dari Mayo Clinic menyarankan supaya energi kita itu tetap stabil seharian. Jadi untuk Elkogers, yuk mulai beralih ke cemilan yang tinggi protein dan serat, kayak misalnya segenggam kacang-kacangan ataupun buah segar. Dijamin nih, kenyang dapat, semangat pun tetap terjaga.

0: matinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Alkoga Radio Bali. Today's best music. 96.9 Alkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar gak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 2 jam dari pukul 12 yang tadi ya. Dan sekarang sudah pukul 2 siang nih. Jadi ya, Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elkogar Radio Bali dari mancanegara. Dan tadi juga Arya sudah memberikan beberapa tips dan informasi untuk Elkogars nih. Tadi dari misalnya cara mengatur tidur gitu ya, biar enggak nanti pas bangunnya itu lelah. Terus juga tadi Arya sempat ngasih tahu caranya biar minum air tuh ya, karena menyediakan air itu penting banget biar badan kita itu enggak lemas. Dan yang ketiga adalah Arya itu memberitahu Anda nih supaya enggak banyak makan makanan yang manis. Jadi semoga

0: Si bagian Kogars yang sudah atensi nih ya, dari jam 12 sampai jam 2 ini, dari Kogari di Bali. So, karena emang sudah jam 2, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Jadi, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!
1: Six point nine.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak muda nih.
1: Eh, ayam-ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi
2: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Terus ketahuan kan?
3: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Ngecas ah? Anggo listrik berarti gek? Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
3: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek sumber jelas pandai.
2: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9 El Cobra Radio
5: Bali. Hey, watch that. I need some music. It rocks. Yeah.
6: You are listening.
0: 96.9.

0: 96.9.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Gaya Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.
2: Hey, what's that? I need some music.
3: It rocks. Yeah.
4: You are listening.
0: 96.9.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도시가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

not to watch you sleep. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam alam mimpi. Lo berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me?
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number one, Top Airplay. Elkoga Radio Bali.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Hai Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda karena selama 1 jam ke depan akan berbeda segmennya. So, stay tuned.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Sa 96.9 Alkogia Radio Bali. Halo Alkogger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Di sore yang cukup cerah ini, namun ada mendung-mendungnya, izinkan saya Agung Prabapamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Top Airplay featuring Sunset Program. Asik, karena dari jam 4 hingga di jam 5, Agung Prabapamsa akan memutarkan 10 top 10 tanggal lagu teracik pilihan Elkoga Radio Bali beserta Elkogers tentunya yang udah request lagu selama seminggu belakangan. Di antara dari 10 lagu ini, ada beberapa lagu yang sama seperti minggu lalu dan 2 minggu yang lalu lah ya. Terus juga ada juga nih pendatang barunya, entah itu dari Belantika Musik Indonesia ataupun mancanegara. Tanpa banyak berbasa-basi terlebih lagi lah ya. Nomor 10 di sini sudah ada Taylor Swift dengan 22 yang udah di request beberapa kali oleh Elkogers tentunya.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Music 94 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih nih. Pertama, itu ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang di mana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi? Dan kenapa banget harus di Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa langsung Anda kunjungi website kami, sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elfogia Radio Bali Biru Baru dengan Kalah Lagi. Lagunya ini tuh positive vibes banget nih buat Elfogers yang merasakan kemarin ataupun dalam pekerjaan, percintaannya itu kalah nih Elfogers, wong kalahan. Artinya lagi down banget, dari refnya banget, saya suka nih Elfogers. Seperti hari ini aku kalah lagi, bukan masalah, masih ada esok hari. Setidaknya tidurku cukup malam ini, pejamkan mata, esok coba lawan lagi. Terus dilanjutkan dengan ku cari-cari setiap solusi, percaya isi pikiran paling pasti, ternyata masalahnya diri sendiri. Dan hari ini ku kalah lagi. Emang benar banget ya, Alkogers, ke kita ketika nih ya, kita tuh lagi di fase down, lagi di fase terpuruknya, ya seenggaknya kita tuh masih bisa tidur cukup untuk nanti malam, agar besoknya lagi kita tuh bisa mencari solusi, dan pastinya pikiran kita tuh akan menjadi pikiran yang matang, kalau kata si perunggu nih Alkogers. Wih, ada kesinambungan ya lagu tersebut. Dan lagu Biru Baru itu berada di posisi ketujuh dan harus turun pada minggu lalu, padahal di tanggal 9 Agustus itu Biru Baru berada di peringkat 8, terus minggu kemarin di tanggal 16 ada di peringkat ke-6, dan sekarang ada di peringkat ke-7 nih Alkogers. Sayang sekali menurun lah ya. Terus tadi di peringkat 8 ada Bon Jovi dengan Always, 9 ada One Direction What Makes You Beautiful, ada juga terakhir peringkat 10 ada Taylor Swift dengan 22. Dan peringkat 6 ini judulnya tuh bahasa Inggris, tapi liriknya tuh 95% bahasa Indonesia. Ada Sal Priadi dengan I Like to Watch You Sleeping, atau jika diterjemahkan, bukan diterjemahkan ya, ketika dengar lagu ini, orang-orang tuh pasti merespon dengan judulnya Kau Adalah Orang Favoritku Nomor 1.

0: will not torture sleeping.
1: Jadi cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi? Berdua hanya bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernalar.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja nih Elkogers. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Oke, kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo Elkogers, buruan daftar untuk informasi lebih lanjut atau informasi pendaftaran. Bisa banget kontak nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 El Koge Radio Bali. Bernadia dengan laut yang tenang lah ya, telah membawa kita berada di jam 4 lebih 57 menit waktu El Koge Radio Bali. Lagi sedikit aja nih El Kogers, tinggal 2 lagu aja ya untuk kita berada di penghujung ajang Top Airplay. Dan peringkat ketiga atau bronze lah ya, medali perunggu, ada Bernadia, laut yang tenang. Peringkat keempat ada The 1975 About You. Peringkat kelima Gia Indrawari, Masa Mudaku Habis. Peringkat enam ada Sal Priadi tadi, I'd Like to Watch You Sleeping. Peringkat kedua ini sebenarnya El Koger runner up Top Airplay minggu ini, sama seperti minggu lalu. Ada Vanessa Zee dengan Berkaca-Kaca.

0: number one top airplay.
1: Hot request
2: 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Itu dia Elkogers, lomba sihir dengan ribuan memori menjadi top airplay pada minggu ini, tanggal 23 Agustus 2026. Dan ya, semoga Elkogers yang sering request lagu ini sedang berbangga-bangga ria lah ya, karena lagunya masuk top airplay nih. Nah, buat Elkogers nih yang belum masuk pada top 10, jangan bersedih hati, karena masih ada minggu depan nih Elkogers. Dengan power siapa? Ditunggu saja ya. Dan pas banget lomba sihir ini menjadi lagu terakhir yang dapat saya puterin untuk ajang Top Airplay. Karena di segmen 2 nanti, di jam kedua, akan ada Sunset Program. So, what Elkogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram at elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi saya tunggu gabungan Anda hingga di jam 6 sore nanti.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

106.9 Ogogia Radio Bali. And now featuring dengan Ari Lesmana, kakak beradik ya Logers, dengan sesi potret Resa Putarin di sini untuk Nyoman Sugiarta yang gabungan melalui Instagram @lkokafm. Sorry, request lagu Now featuring Ari Lesmana sesi potret. Terus salamnya untuk istri tercinta aja. Terima kasih kembali. Ih, so sweet banget ya. Selain ada satu Alkogers dari Kramas yang selalu kirim salam untuk anak dan istrinya, ada juga di sini Nyoman Sugiarta yang salamnya untuk istri tercinta. Oke, lagunya udah saya putarin, semoga terhibur. Lanjut, ada Made Hendra di sini yang gabungan dari Tabanan, request lagu Coldplay Paradise, kirim salam buat aku yang lagi santai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Adit Suputra juga gabungan, request lagu BCL, judulnya Pernah Ada, kirim salam untuk Agung Prapafam saja. Terima kasih kembali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Agustus 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa atau UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warma Dewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang itu nggak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Terakhir, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Jadi itu bukan terakhir, tapi ini yang terakhir banget ya. Ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals-nya atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warma Dewa? Of course, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warma Dewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Berondong. Borong. Iya. Ayo kita borong semua. Because you
4: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali. Selesai dengan diri sendiri atau seseorang yang telah berdamai dengan kekurangan, memaafkan masa lalu, dan mampu mengontrol ego serta ambisinya. Dan orang ini pada tahap selesai dengan diri sendiri itu merasa cukup dengan diri sendiri, jadi tidak haus dengan validasi orang lain dan tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Terus ciri-cirinya orang yang sudah selesai dengan diri sendiri itu kayak gimana? Seperti mulai malas nongkrong nih. Ya bukan karena antisosial, tapi karena Anda tuh mulai tahu mana pertemanan yang layak diberi waktu nih, Neon Coggers. Terus juga sudah mulai males nih ngebahas ataupun ngomongin hidup orang lain. Karena Anda tuh sudah sadar hidup Anda sendiri masih banyak harus diperbarui. Mulai dari upgrade diri, dari upgrade kesehatan, upgrade skill atas. Ataupun yang lebih penting untuk dibenahi nih, Coggers. Dan kadang bagi Coggers nih yang sudah merasa berdamai dengan diri sendiri, malahan menikmati tersebut nih. Jadi sendiri itu tidak lagi terasa sepi, karena Anda tuh udah nyaman dengan pikiran dan keberadaan diri sendiri. Oke, dan bagi Anda yang sudah di fase ini, berarti Anda tuh sudah biasa-biasa aja menyikapi hidup ini, Coggers. Jadi sudah tidak ada ambisi yang harus dikejar, tetap ada untuk pematik energi dalam diri Anda, cuma tidak sebesar saat Anda remaja.

96.9 Okogia Radio Bali. Satu single dari Hindia featuring dengan Natasha Udu dengan Mata Air telah membuat kita berada di jam 6 sore waktu Okogia Radio Bali. Thank you so much di sini untuk Intan Pramana yang udah request lagu Hindia dengan Mata Air. Semoga terhibur dan pas banget last minute lagu ini ya. Karena Agung Prabafamsa harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you so much, saya sudah atensi dari 2 jam kebelakang ketika pertama kali on air Agung Prabafamsa pada edisi hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dan big respect banget buat Elkogers yang atensi dari jam 6 pagi dan belum ganti frekuensi radio Anda. Oke, okay? Saya pamit, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGR, hari ini ada Ayu Indra yang akan menemani sore hari Anda, tentunya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia, sampai nanti di jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana.

0: 이미라디오쿠
1: 목감 이미라디오쿠
0: 목감 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또 이미라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Hari ini tentunya di sore hari ini ada Ayu Indra yang akan menemani Anda tentunya di Home Sweet Home Hasli Musik Indonesia. Tumben nih Ayu Indra siaran sore-sore gini ya. Dan tentunya segmen ini dibuka dengan lagu dari Kapten yang judulnya Malaikat Cinta. Tentunya buat Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati sore bersama orang tersayang ataupun keluarga, tetap hati-hati Elkogers, karena pastinya ini kan hari Minggu ya, hari weekend gitu. Mas, udah pasti nih, saya tebak udah pasti keluar sama ayang mungkin atau sama keluarga ya. Udah pasti itu, karena biasanya hari Minggu ini udah dipakai untuk liburan, untuk keluarga, atau keluar makan malam, bebas. Yang penting tetap hati-hati aja Elkogers dan nikmati juga, karena besok kita udah menuju hari Senin lagi. Ya, walaupun begitu harus tetap dibawa semangat ya, walaupun harus tetap bekerja dan tentunya dibawa semangat aja ke Gers tentunya, karena hari ini ada Yu Indra kemenemani Anda ya. Dan lagu berikut ini rasanya pas banget dari Kapten yang judulnya Malaikat Cinta. Mungkin yang sedang jatuh cinta, semoga lagunya makin bikin senyum-senyum sendiri ya. Dan buat yang masih sendiri, tenang aja ke Gers, nikmati aja lagunya. Siapa tahu Malaikat Cintanya itu sedang dalam perjalanan menuju Anda gitu. Jadi tenang aja, karena udah pasti jodoh itu udah ada yang ngatur. Jadi kita tinggal diam saja, kita tinggal menunggu saja, dan sedikit berusaha juga gak apa-apa. Dan hari ini tentunya bukan hanya ditemani dengan musik-musik asli, musik Indonesia, tapi juga akan ditemani dengan info-info menarik yang akan saya bawakan untuk Anda. Jadi tetap stay tune aja di Elkoger Radio Bali. Sampai nanti perjumpaan kita di jam 8 malam.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGR hari ini tuh udah tanggal hari Minggu ya, tanggal 23 Agustus 2026. Waduh, ini udah akhir bulan aja ya. Buat Anda yang saat ini sedang memikirkan kebutuhan sehari-hari tapi tetap mau hemat, sini merapat dulu LKGR, karena akhir bulan ini bukan berarti harus berhenti belanja ya. Justru ini waktu untuk berburu harga yang lebih bersahabat dan juga mencari harga promo. Waduh, tentunya ada kabar terbaru dan juga seru ya dari Klendis Grosir. Tentunya berbagai kebutuhan sehari-hari itu bisa Anda dapatkan dengan harga yang murah dan tentunya juga ramah di kantong. Jadi daripada cuma masukin barang ke keranjang lalu ditinggal, mending langsung cek dah ya belanja kebutuhan Anda di Klendis, karena pastinya promo-promo di Klendis itu udah pasti harganya pas banget dan ramah di kantong banget. Karena udah pasti ini akhir bulan ya, jadi ya uang bulanan juga udah makin menipis gitu. Jadi saya bacain beberapa ya promo di Klendis itu, antara lain nih, ada Simple Pure deodoran yang ukuran 45 mili, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.300. Dan selain itu ada juga Natur Shampoo Cegah Kerontokan yang ukuran 140 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.800. Dan selain shampoo, di sini juga ada Sensodyne Multi Action yang ukuran 160 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.500. Waduh, ini lumayan banget ya, apalagi odol yang jenisnya itu Sensodyne. Dan di selain itu ada juga Pediasure Triple Sure yang ukuran 800 gram itu mendapatkan harga sebesar Rp319.000. Dan ada juga Viva Anti-Aging Serum ukuran 20 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Dan kita masuk ke kategori makanan ya LKGers, ada juga So Good Alphabet yang ukuran 400 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Waduh, ini udah pasti lengkap-lengkap banget ya Koger, selain dari kebutuhan sehari-hari udah pasti juga ada makanan ataupun cemilan. Dan tentunya juga dengan berbagai promo Klendis yang ada di Klendis pastinya. Jadi tentunya akhir bulan ini tetap bisa belanja tapi tetap bisa juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting, udah pasti tetap hemat. Jadi mulai sekarang, jangan sampai kelewatan promo akhir bulan dari Klendis LKGRS. Belanja lebih hemat, terus kebutuhan tetap aman, dan dompet pun tetap nyaman. Tentunya karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 일상 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. LKGers, apakah ada dari Anda yang saat ini masih aja bingung harus mikirin kuliah di mana? Tenang aja LKGers, karena pastinya saya punya rekomendasi kampus yang udah pasti keren banget dan pastinya juga update banget informasinya. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa? Dan tentunya saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologinya. Dan pasti Unwar ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan Unwar adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin sekali nih memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja ke garis, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana di Universitas Warmadewa ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah agroteknologi. Pastinya agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selain agroteknologi ada juga peternakan LKGers. Pastinya dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana mereka berfokus pada pengarangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, LKGers, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana mereka berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru, dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan Unwar ini udah pasti staf pengajarnya terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dan instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Selain dari stafnya, udah pasti dari fasilitasnya ini udah pasti lengkap banget, LKGers. Karena kelasnya sudah bersih, terus ber-AC, dan laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang sudah pasti super cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya, harus mikirin kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sediarte MP di nomor 081-338-665-310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547. Jadi mari kita raih mimpi kita bersama Universitas Warmadewa dan ciptakan mimpi yang sempurna. Tentunya kayak lagu Noah yang satu ini nih, LKGers. Ini dia Noah, mimpi yang sempurna.

Koga Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Radio Bali, Alkogears, ada kabar terbaru dari dunia usaha nih. Yang pasti ini kabar baik ya, jadi buat pelaku UMKM, khususnya memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya, di mana pemerintah baru saja meluncurkan program insentif berupa potongan biaya layanan bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui berbagai platform yang namanya e-commerce lokal. Dan program ini itu jadi salah satu upaya untuk membantu UMKM itu agar lebih berkembang di tengah semakin pesatnya perdagangan digital seperti sekarang ini, Alkogears. Dan tentunya dengan adanya potongan biaya layanan, diharapkan sekali beban biaya yang memang harus ditanggung oleh para pelaku usaha itu bisa menjadi lebih ringan. Dan tentunya juga kebijakan ini itu diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk masuk dan aktif di ekosistem digital. Karena pastinya saat ini berjualan secara online itu bukan hanya ikut tren semata ya Kogers, tetapi juga jadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan pasar dan menjaga konsumen dari berbagai daerah. Dan tentunya buat para pelaku UMKM, tentu program ini tuh jadi kesempatan yang emas dan juga besar ya untuk mengoptimalkan penjualan sekaligus mengembangkan usaha melalui platform digital. Namun tetap penting juga untuk kita memperhatikan ketentuan, terus mekanisme program yang berlaku di masing-masing platform yang kita gunakan untuk belanja online, untuk berjualan online, Alkogers. Jadi buat Anda yang mungkin sedang menjalankan UMKM dan memanfaatkan e-commerce sebagai salah satu tempat berjualan, program insentif ini tentu layak sekali ya untuk diperhatikan dan saya doakan semoga kebijakan ini tuh bisa benar-benar membantu pelaku usaha kecil untuk tumbuh semakin kompetitif dan tentunya juga naik kelas di era digital seperti sekarang ini, Alkogers.

96,9 FM Algoger Radio Bali. Ini dia salah satu single dari The Overtures yang judulnya Sampai Kapan. Dan tentunya ini lagu baru ya yang dirilis oleh The Overtures. Setelah saya menunggu-nunggu The Overtures ini comeback dengan single terbarunya, ternyata beneran udah comeback dengan judulnya Sampai Kapan. Aduh, ini saya seneng banget dan bangga banget ya, karena udah berhasil muncul kembali setelah sekian lama. Dan tentunya juga gak kerasa banget nih, kita sudah sampai di pergantian jam tadi. Dan tentunya juga kita sama-sama mendengarkan lagu baru dari The Overtures yang judulnya Sampai Kapan. Nah, tentunya lagu ini baru dirilis pada tanggal 20 Mei tahun 2026 kemarin, Angkogers. Dan kalau ngomongin judulnya yang bilang Sampai Kapan, ini sebenarnya pertanyaan yang memang cukup berat ya kalau ditanyain. Misalnya nih, ditanyain sampai kapan harus menunggu, sampai kapan berharap, sampai kapan masih bertahan. Waduh, kalau bahas begini ya nanti suasana malamnya jadi ikut galau ya, Alkogers. Jangan sampai kayak gitu, gak boleh galau-galau ya malam hari ini. Tapi kalau ada yang bertanya, ayo siarannya sampai jam berapa, sampai kapan? Nah, kalau jawaban dari pertanyaan ini mah udah gampang banget ya. Tentunya sampai waktunya sudah selesai selama saya diberikan kesempatan untuk menemani Anda. Tentunya saya akan menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam, Elkogers. Jadi gak perlu khawatir, saya gak akan kemana-mana kok ya. Jadi buat Anda yang baru bergabung di jam ini, selamat datang dulu dan terima kasih sudah memilih 96,9 FM Elkogers Radio Bali sebagai teman untuk menemani malam hari Anda. Jadi buat yang dari tadi udah setia mendengarkan, terima kasih banyak ya karena masih bertahan bersama saya sampai di pergantian jam ini. Entah Anda yang mungkin saat ini sedang di perjalanan pulang, baru pulang liburan, baru pulang jalan-jalan, saya ingatkan sekali lagi untuk hati-hati di jalan, Elkogers. Karena pastinya hari Minggu itu udah rame banget ya di jalan, udah pasti rame dan juga macet di beberapa daerah kota Denpasar. Jadi dibawa tenang aja ke Gers tentunya sambil mendengarkan saya. Dibawa senang aja, dibawa santai aja juga. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini sedang menyelesaikan pekerjaan atau mungkin sedang menikmati makan malam atau rebahan dan apapun aktivitas Anda, semoga kehadiran saya di sini itu bisa membuat suasana malam hari Anda jadi sedikit lebih menyenangkan ya. Dan tentunya setelah ini masih akan ada banyak lagu pilihan Indonesia koleksi Elkogers Radio Bali yang akan menemani malam hari Anda. Jadi tetap bersama saya di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai nanti di jam 8 malam.

96,9 FM LKG Radio Bali. Dan tentunya saya akan membawakan kabar terbaru nih LKGers dari dunia pendidikan dan juga teknologi. Pastinya di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI ini, itu semakin dekat dengan kehidupan kita ya. Dan tentunya juga ada kabar menarik khususnya bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB itu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi itu meluncurkan yang namanya Program Pelatihan dan Beasiswa Literasi Kecerdasan Buatan atau AI bagi mahasiswa serta tenaga pendidik LKGers. Dan program ini itu menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab. Dan buat mahasiswa, kemampuan memahami AI itu tentu sangat penting sekali ya. Jadi bukan hanya untuk mendukung kegiatan akademik, tapi juga pastinya akan menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja yang terus mengalami perubahan. Sementara untuk bagi tenaga pendidik, pemahaman tentang AI itu dapat membantu dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih adaptif dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, LKGers. Namun pastinya tidak kalah penting juga bagaimana kita menggunakan AI itu secara bijak ya. Dan pastinya juga teknologi seharusnya menjadi salah satu alat untuk membantu manusia itu berpikir dan juga berkembang. Jadi bukan hanya menggantikan proses belajar dan kemampuan berpikir kritis. Dan pastinya AI itu punya dampak positif dan juga negatifnya, tergantung bagaimana cara kita itu untuk bisa mengolahnya, LKGers. Dan tentunya juga perkembangan teknologi itu memang tidak bisa kita hindari ya, apalagi udah secanggih ini sekarang, apa-apa udah serba mudah banget untuk kita dapatkan. Yang tentunya bisa kita lakukan sekarang itu adalah mempersiapkan diri supaya kegunaan AI itu kita gunakan dengan cerdas, dengan kreatif, dan juga dengan tanggung jawab. Dan saya berdoa juga semoga program pelatihan dan juga beasiswa literasi AI ini bisa semakin banyak membuka kesempatan bagi mahasiswa dan juga tenaga pendidik.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

9.9 FM Elkoger Radio Valley. Elkogers, apakah Anda menyadari nih bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena pastinya dengan kita menguasai ilmu manajemen karena bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali? Tidak lain dan tidak bukan adalah STIMIK Handayani. STIMIK Handayani merupakan sekolah tinggi ilmu manajemen Indonesia Handayani yang terbaik yang ada di Bali. Selain terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Di mana kampus legend ini sudah terkenal dengan alumni-alumni itu sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan Elkogers, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Dan mengapa bisa seperti itu? Udah pasti karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun Elkogers. Tapi tetap harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMIK Handayani ini udah pasti ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Kalau masih bingung, cari aja, ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar Bali. Nah, kalau udah gini udah pasti tahu ya. Kalau misalnya habis kuliah mau nugas, udah pasti bisa Elkogers, apalagi mau hangout, mau kerja, gampang banget, tinggal sat-sat dari kampus STIMIK Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda di STIMIK Handayani, dan untuk informasi lengkapnya, Anda bisa menghubungi WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi nih Elkogers biar gak lupa, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah Telkoga FM.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. LKGers, kita menuju ke kabar kesehatan yang mungkin cukup penting sekali ya, terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak. Dimana saat ini makanan cepat saji atau yang biasanya sering kita kenal dengan sebutan junk food itu semakin mudah ditemukan dan promosinya juga udah pasti melonjak tinggi di berbagai media platform. Nah, ternyata paparan iklan makanan seperti ini juga menjadi perhatian dari dunia kesehatan loh, LKGers. Di mana Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI itu mendorong pembatasan iklan junk food sebagai salah satu upaya untuk menekan angka diabetes pada anak-anak. Di mana Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia yaitu Piprim Basarah Yanuarso mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pembatasan terhadap iklan makanan yang kurang sehat, terutama yang pastinya berpotensi mendorong konsumsi berlebihan pada anak-anak. Jadi ini konsumsi yang manis-manis ya, LKGers. Dan kenapa iklan itu menjadi perhatian? Karena pastinya anak-anak itu merupakan kelompok yang memang cukup mudah sekali terpengaruh oleh promosi makanan. Apalagi ketika iklan itu dibuat menarik, terus menggunakan karakter favorit atau menawarkan berbagai promo yang pastinya membuat makanan tersebut terlihat semakin menarik dan juga menggiurkan. Padahal tentunya kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, tinggi garam, serta lemak itu secara berlebihan perlu sekali diperhatikan ya, LKGers, karena dapat meningkatkan yang namanya risiko berbagai masalah kesehatan termasuk diabetes. Lalu kira-kira sebagai orang tua, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Mudah banget, LKGers. Yang pertama, cobalah untuk jadikan junk food itu sebagai makanan sehari-hari. Sesekali untuk menikmati junk food itu gak apa-apa, LKGers. Jangan sampai keseringan ya, apalagi setiap hari itu gak boleh banget. Dan Anda juga boleh yang namanya perbanyak pilihan makanan bergizi. Mulai dari sayuran, buah-buahan, sumber protein, dan makanan yang minim proses. Dan pastinya yang terakhir, cobalah untuk mengajak anak itu memahami pola makan sehat tanpa membuatnya merasa dilarang-larang terus-menerus. Edukasi sejak dini itu sangat penting ya, terutama untuk anak-anak. Pastinya ini akan membangun kebiasaan yang lebih baik. Jadi bukan hanya soal melarang anak untuk makan junk food, tetapi bagaimana cara kita itu sebagai orang tua untuk menciptakan lingkungan yang membuat pilihan makanan sehat menjadi lebih mudah. Nah, LKGers, dari kabar ini kita bisa sama-sama belajar ya bahwa kesehatan anak itu bukan hanya tanggung jawab anak kita sendiri atau anak itu sendiri, melainkan juga dari lingkungan, dari keluarganya, industri makanan, hingga pemerintah juga pasti punya peran yang sangat-sangat penting untuk membentuk kebiasaan makanan yang lebih sehat lagi, LKGers.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkogers.
1: Selamat pagi, kali ini bersama dengan Yudak Suma
0: dan Desa Arita di Elkoger Fresh Morning
1: sampai jam 9 pagi.

0: 96.9 Elko Girl Radio Bali. Wah, Elko Girls pagi ini mendung kembali ya.
1: Benar banget.
0: Di bagian utara mendung.
1: Mendung.
0: Selatan mendung-mendung cerah. Gimana tuh mendung-mendung cerah?
1: Mendung-mendung cerah berarti yang menang mendungnya nih.
0: Iya.
1: Tapi walaupun cuacanya mendung, hati Anda tidak boleh mendung.
0: Tidak boleh, Elko Girls, karena di pagi hari yang mendung ini ada saya Desta Arita
1: dan Yuda Sumaya yang siap mencerahi hari Anda.
0: Iya, dengan berbagai macam informasi menarik ya tentunya hari ini, Elko Girls. Karena dari jam 7 sampai jam 8 nanti kita akan membacakan berita-berita terbaru, terpanas, terjedar. Dari Koran Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar banget. Dan nanti dari jam 8 sampai jam 9 kita akan datang kembali di sesi What's on Social Media ya. Kita akan membahas hal-hal apa saja yang lagi dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini.
0: Benar banget, Elko Girls. Karena akhir-akhir ini memang ada yang perlu kita bicarakan ya. Ada yang perlu kita bicarakan.
1: Banyak, banyak. Banyak sekali. Kayaknya nggak habis-habis topiknya ya kalau kita bicarakan ya.
0: Nggak habis-habis. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada yang pidato tuh. Wah, tambah rame tuh topiknya ya.
1: Dibanding dengerin pidato, mending dengerin lagu-lagu dari Elko Girl Radio Bali.
0: Iya, karena tentunya lagu-lagu Elko Girl Radio Bali akan menghibur ruang dengar Anda. Ruang dengar Anda, bener sih.
1: Bener-bener banget. Dan sambil juga dengerin kita berdua sampai jam 9 pagi nanti. Tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
0: dan Desta Arita.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartender,

0: housekeeping, culinary, dan front office service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali, sebatas teman. Tapi kalau misalnya Anda sebatas suka-suka atau ikut-ikutan teman ya dalam memilih perkuliahan, jangan El Kogers ya. Kalau misalnya Anda mempunyai minat di bidang pertanian, sains, teknologi, dan inovasi, Anda bisa banget untuk join di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa.
1: Keren sekali dong.
0: Iya dong, karena kan UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Mantap sekali. Dan di sini ada beberapa prodi yang bisa Anda pilih, yang pastinya program studi ini terakreditasi unggul. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Yang kedua ada peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan berkonsentrasi di pengembangan ekonomi biru bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif serta memperhatikan Sustainable Development Goals.
0: Nah, itu dia empat program studi yang sudah terakreditasi A ya El Kogers ya, yang bisa Anda pilih. Dan selain itu, staf pengajarnya juga ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa melihat-lihat, menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap sekali, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, El Kogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan anak Anda, keponakan Anda, mungkin diri Anda ya, berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
3: Sakitnya tuh di sini.
4: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
3: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
4: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
3: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
4: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
3: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
5: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
7: The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali, melukis senja. Elkogers, ya kalau misalnya kita sekarang ingin berkuliah di suatu tempat, kita pasti juga ingin melukis sebuah cita-cita atau harapan ya. Tapi sebelum Anda melukis cita-cita atau harapan Anda, Anda harus bisa memanage diri Anda dengan baik, Elkogers. Apalagi Anda yang cita-citanya ingin menjadi manajer mungkin.
1: Benar, sesuai dengan kata manage ya, manajer.
0: Iya, manajer di sebuah perusahaan atau mungkin seseorang yang mampu memanage negara dengan baik gitu ya kan.
1: Penting banget.
0: Penting sekali.
1: Betul, betul, betul.
0: Karena ini merupakan hal penting, Elkoger, saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena sesungguhnya ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya memang paling luas sekali ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan Anda tahu nggak, kampus manajemen terbaik di Bali, ya nggak lain dan nggak bukan Elkogers ya, ada STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Di mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen dan berdirinya ini sejak tahun 1979.
1: Nah, waduh,
0: udah lama banget ya ternyata. Dan kampus legend ini terkenal juga dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses nih, karena terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali.
1: Keren banget dong kampus ini deh, Kogersia.
0: Ya, kenapa ya mereka bisa sukses ya?
1: Tentu saja karena kita lihat lagi kan, manajemen ini adalah ilmu yang bisa di berbagai bidang apa saja, di pemerintahan, swasta, pengusaha sukses, semua juga perlu manajemen. Dan di bidang AI dan teknologi digital tersanggih pun harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif.
0: Benar banget.
1: Lokasi kampus STIMI Handayani ternyata ada di pusat kota Denpasar alias Nak Kodia banget ini.
0: Nak Kodia.
1: Nak Kodia sekali, ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau misalkan habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang tinggal sat-sat. Dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Jadi untuk pendaftarannya langsung saja disimpan nomor WA ini di 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.

0: 96.9
1: エコガレディオバリ
2: ー。Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. 96.9

0: 96.9 Elkoger Radio Bali memulai kembali Elkoger Sia, karena pagi ini kita memang memulai kembali ya untuk membaca berita-berita dari Koran Harian Nusa Bali, di mana sudah banyak sekali informasi yang disediakan oleh para jurnalis yang luar biasa ini.
1: Benar banget. Dan untuk kali ini kita sudah punya sebuah berita. Kita langsung ke Kalimantan dulu yuk.
0: Oke, siap. Oke,
1: biasanya mulai dari Bali ini, kita mulai dari Kalimantan. Kabut asap, sekolah di Pontianak belajar daring. Jadi pemerintah kota Pontianak kembali memperlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, dan pendidikan kesetaraan, tepatnya mulai Senin ini ya, per hari ini berarti. Kebijakan ini diambil menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di wilayah tersebut. Wali Kota Pontianak mengatakan keselamatan dan kesehatan anak menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Kegiatan pembelajaran tatap muka dialihkan ke pembelajaran jarak jauh hingga kondisi udara membaik. Kebijakan ini pun turun ke sekolah, dan sekolah diminta memastikan pembelajaran tetap berlangsung sesuai jadwal dengan memanfaatkan berbagai platform pembelajaran, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Guru juga diminta berkoordinasi dengan orang tua untuk memastikan proses belajar tetap berjalan efektif. Kemudian selain mengalihkan pembelajaran, Pemkot Pontianak menunda sejumlah kegiatan yang berpotensi meningkatkan aktivitas masyarakat di luar ruangan. Orang tua dihimbau membatasi aktivitas anak selama kondisi kabut asap masih terjadi. Untuk jenjang SMA dan SMK, pengaturan pembelajaran menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Kebijakan tersebut mengacu pada status siaga darurat bencana kabut asap akibat karhutla di Kota Pontianak. Mari kita... Tapi kalau dibilang mendoakan, kita selalu mendoakan yang baik sih ya.
0: Iya.
1: Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana? Mungkin dengan mendesak pembuatan aturan yang lebih clear sih.
0: Benar. Jadi dengar-dengar katanya pasca pembakaran ini sudah ada tersangka yang ditangkap ya, kalau nggak salah sekitar 70 orang atau berapa gitu, yang dimana mereka itu memang membakar untuk membuka lahan.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Karena kan proses mengosongkan lahan itu kan bisa habis ratusan juta ya untuk
1: betul.
0: Beberapa hektar lahan gitu. Jadi mereka mencari cara mudah nih, Elkogers, untuk mengosongkan lahan-lahan tersebut dengan cara sengaja membakarnya.
1: Benar.
0: Nah, sekarang kita bisa apa kalau sudah seperti itu?
1: Kita pastikan aja bahwa yang ditangkap memang pelaku pembakaran.
0: Iya, jangan cuma kerucuk-kerucuk, apa bawah-bawahnya aja ya.
1: Iya. Dan yang paling penting kan sebenarnya adalah ini kan titik apinya besar banget ya.
0: Banget, hampir satu pulau.
1: Hampir satu pulau. Iya. Kemungkinan besar ada sebuah gerakan masif sebenarnya. Kenapa pembakaran ini bisa terjadi? Yang harus dicari adalah siapa yang menyerang. Saya kayak
0: otaknya nih ya, dalangnya.
1: Karena kalau kemarin saya pelajari juga, ketika ada masyarakat membuka lahan, impact-nya tidak akan seperti ini kok.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya boleh kok orang buka lahan, tapi nggak sampai satu Kalimantan juga dong.
0: Ini kacau sekali ya, sampai negara lain pun protes nih. Malaysia sampai meliburkan siswa-siswinya, iya, sekolah, karena asapnya benar-benar sangat mengganggu sekali, Elkogers. Bayangin satu pulau.
1: Benar.
0: Dan ini yang bos gengnya ini kayaknya lagi duduk santai ya.
1: Kemarin kayaknya bos gengnya diminta presiden untuk memadamkan api.
0: Waduh, itu kita doakan.